0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal

0: The Rockin' Life News Update. Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta Indonesia dan juga ASEAN untuk segera mengatasi kebakaran hutan yang membuat kabut asap di Malaysia. Pernyataan ini diupload di sosial media X hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin dan pihaknya menyebut sudah berkomunikasi dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas penanganan kebakaran hutan ini. Selain itu, Anwar Ibrahim juga meminta Menteri Luar Negeri Malaysia untuk menghubungi Sekretariat ASEAN untuk mempercepat pertemuan menteri membahas hal ini. Berita berikutnya dari NME.com, Olivia Rodrigo menyebut kalau dirinya nggak akan membuat musik dengan memakai teknologi. Dalam interview, Olivia Rodrigo bilang dia dan produser Dan Negro sempat berdebat tentang pemakaian AI dalam pembuatan musik mereka. Bahkan Olivia Rodrigo mengaku sempat mencoba ChatGPT untuk mengolah lirik dan judul dan menurutnya hasilnya jelek banget. Berikutnya dari NME.com, Tom York mengaku kalau dia malah menjadi susah untuk kembali bermusik setelah Radiohead mengadakan konser reuni di 2025 kemarin. Dalam interview, Tom York bilang dia sudah susah menemukan kepercayaan diri, juga kreativitasnya setelah menyanyikan banyak lagu lama dari Radiohead yang dianggapnya sebagai karya terbaik. Sampai-sampai Tom York perlu lebih dari 2 bulan untuk membuat musik lagi dan merasa pede merilis musik baru. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Dennis Wardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: 20 libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kayaknya ini dunia koplo Indonesia sedang diguncang berita ya, rockstar, berita terbaru dari DJ Habib Gemoy yang nampaknya nih semakin bisa membuat DJ-DJ top global untuk melirik dunia koplo Indonesia ya, rockstar. Ya, sekarang baru-baru ini postingannya tuh rame dikomentarin sejumlah DJ top global setelah DJ Habib Gemoy asal Kendari ini tampil di depan Diplo. Keren ya, rockstar. Dan yang pasti ini juga menjadi bukti bahwa sebenarnya kreativitas itu bisa muncul dari sebuah kesederhanaan. Gak perlu pakai alat-alat yang ribet-ribet ya kan. Yang penting skillnya oke, lo nya juga pede, udah lo keren banget pokoknya.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Yang satu ini juga gak kalah viral ya, rockstar. Gua kutip dari enmi.com. Ini datang dari Olivia Rodrigo yang bilang kalau dia tuh gak mau memakai teknologi AI dalam karya-karyanya. Dalam interview dia bilang sama sekali ya gak pengen pakai AI. Bahkan sempat berdebat bareng produser Dan Negro tentang peralatan yang mereka pakai. Dan gak hanya itu ya, rockstar. Bahkan dia juga sempat bilang kalau mencoba ChatGPT dalam penulisan lirik, juga judul lagu, dan akhirnya jauh dari harapan mereka. Olivia Rodrigo ini juga dianggap lebih menghargai orang yang susah payah membuat musik mereka ya, dibandingkan yang mengandalkan AI. Jadi memang yang namanya dunia kreativitas, apalagi dunia seni, apalagi musikalitas ya, itu emang yang orisinil tuh jauh lebih mantep, rockstar. And this is KB Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap

Hey, it's 7.8 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Nih udah mendekati akhir-akhir tahun ya rockstar. Pastinya udah mulai nge-planning kira-kira mau liburan kemana aja, traveling kemana aja. Dan kalau ternyata nih rockstar punya rencana berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih deh perjalanan bareng sama Citilink. Karena banyak banget nih pilihan destinasinya dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau cuma sekedar cari suasana baru, tinggal pilih aja destinasinya. Jadi tinggal diatur tanggalnya, terus book deh tiketnya. Apalagi kalau kita nih udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesen langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg. Tuh lumayan banget kan? Dan semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi udah siap dong menentukan perjalanan berikutnya? Cek buruan info lengkapnya di www.citilink.co.id. Sekali lagi di www.citilink.co.id. Aplikasi Citilink, bisa juga social media @citilink. Sekali lagi @citilink.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Yes, rockstar, siapa nih yang nyangka kalau Foo Fighters yang terkenal dengan rock kencang ini bisa juga bikin lagu mellow romantis. Nah, ini yang akan kita bahas di Throwback dengan lagu Walking After You. Lagunya sendiri dibuat khusus ya sebagai soundtrack dari film The X-Files dan dirilis tahun 1997 lewat album kedua Foo Fighters yaitu The Color and Shape. Setahun setelah rilis, cara khusus dibuatin versi soundtrack dari The X-Files ini dengan aransemen lebih dinamis dan juga cepat ya dibanding sama versi aslinya. Terus pas interview juga ada komentar dari Dave Grohl yang bilang kalau dia tuh memang sengaja pengen nunjukin musikalitas mereka dalam lagu ini dibanding cuma nunjukin nuansa rock yang biasanya mereka nyanyikan. So langsung aja kita dengarkan, ini dia Foo Fighters dengan Walking After You.

0: 87,8 FM, you're listening to the number one lifestyle and entertainment media. Yes, masih ditemenin sama Gaby Jensen, rockstar. Dan yang pasti kalau misalnya nih sore hari ini kalian lagi mumet banget gitu ya, pengen kayaknya dibikin lebih chill lagi dengan lagu-lagu kesayangan kalian, boleh banget. Karena Afternoon Booster udah dibuka, jadi silahkan bisa request lagu kesukaan kalian sambil kita ngobrol-ngobrol. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih di Afternoon Talk ini. Ceritanya tentang apa? Nih, kita bahas.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Oke, rockstar, jadi dalam setahun belakangan, terutama di Bali, ini kan kita bisa menemukan banyak banget kasus yang berhubungan dengan sosial media. Mulai dari ibu penjahit yang diserang netizen dengan isu rasisme, sampai ke salah satu penyedia transportasi yang disebut rasis juga ke orang lokal. Sampai-sampai rating mereka di Google diserbu dan diturunkan oleh netizen. Nah, sebagian orang nyebut kalau ini adalah hasil dari fanatisme buta di sosial media. Sebagian lainnya juga bilang kalau ini adalah sifat dari netizen Indonesia yang asal serang aja demi artis yang mereka follow atau mereka puja. Tapi, apakah benar? Apakah ini memang sifat orang Indonesia? Sensian gitu ya. Kita akan bahas sore ini, rockstar. Jadi pertanyaannya nih, orang Indonesia galak di sosial media, fakta atau dusta? Boleh kasih tahu kita dengan komen sekaligus share request lagu. WhatsApp boleh di 0811-3807-878. Boleh juga telepon di 750205 dan mention sosial media kita di @trl.bali.

Talking Life Bali, where everyone it's a rockstar. Balik lagi kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang yang bilang kalau orang Indonesia itu cenderung suka asal serang aja gitu kan ya, apalagi di sosial media. Nah, secara psikologis ada alasan kenapa orang bisa jadi galak, attack mode, sampai saling serang di sosial media. Ada beberapa faktornya nih rockstar. Pertama, adanya online disinhibition effect, di mana orang merasa bisa lebih lepas saat berinteraksi di sosial media. Empati bisa lebih mudah hilang di internet dibanding sama ketemu langsung. Karena gak adanya emosi dalam perkataan dan cara membaca orang terhadap teks yang berbeda-beda. Terus juga sebagian orang bilang, karena online atau perdebatan online itu bisa dilakukan di mana aja, maka emosi sendiri bisa dilibatkan secara langsung tanpa logika. Nah, disinilah tercipta istilah keyboard warrior, di mana orang itu bisa menyerang dengan kata-kata karena terpancing emosi lebih cepat dibandingkan biasanya. Terus juga, adanya perhatian dan dukungan. Seandainya kita melampiaskan emosi, dan ini bikin orang jadi lebih banyak lagi melibatkan emosi dan kata-kata kasar di dalam post atau komentarnya. Nah, uniknya lagi, di internet sendiri, itu banyak orang bisa merasa paling benar ya. Karena semua orang tuh pengen didengarkan, ingin mendapatkan perhatian. Dan pastinya, biasanya dilakukan dengan riset yang datanya dari AI, yang tentunya bisa aja dibantah dengan data lainnya.

0: 101.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Alright Rockstar, lo tuh termasuk netizen yang asal serang aja di sosial media, atau lo mikir-mikir dulu, atau lo bahkan tipe yang aduh gue gak mainan sosmed banget nih? Nah, ini kita lagi bahas nih Rockstar. Indonesia sendiri itu tuh udah termasuk dalam daftar netizen dengan tingkat kesopanan paling rendah di internet. Karena faktanya netizen Indonesia tuh punya angka 76 di survei Digital Civility Index, yang mana semakin besar angkanya makin gak sopan netizennya. Dan masuk dalam posisi 29 dari 32 negara dengan tolak ukur adalah pengalaman menghadapi hoax atau penipuan, ujaran kebencian, diskriminasi, cyberbullying, dan resiko reputasi jelek di internet. Ini semuanya adalah jagoan dari Indonesia. Ya ampun, miris ya Rockstar. Nah, apa sih yang bikin kita tuh gak sopan? Nah, ini ada nih beberapa faktornya. Pertama, pemakaian kata-kata kasar. Terus juga mudahnya netizen Indonesia menyerap hoax. Dan seringnya terjadi cyberbullying di internet Indonesia, privasi data di Indonesia yang rendah, dan tingginya resiko doxing. Nah, kalau kalian sendiri nih, menurut kalian gimana? Apakah orang Indonesia emang galak di sosial media? Fakta atau dusta? Punya pengalaman mungkin dilabrak sama netizen? Boleh banget, silahkan request dengan WhatsApp di 08 11 380 7878. Telepon juga boleh di 750205. Mention sosial media kita at therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 107 FM. This is the Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. Jadi ini udah di segmen terakhir kita ya untuk ngebahas tentang netizen Indonesia yang katanya tuh beringas, terus juga asal nyerang aja dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan masalah galak atau enggaknya para neti Indonesia ya, tapi masalah adab atau kesopanan kita di sosial media. Kita tuh terkenal banget sebagai warga yang ramah secara langsung gitu. Tapi ternyata kalau di dunia maya itu tuh kita terkenal sebagai orang-orang yang tidak sopan, rockstar. Jadi bijaklah dalam memberikan komentar, karena kan yang namanya teks itu gak sama ya dengan kita ngomong langsung. Padahal mungkin maksud kita gak kayak gitu, tapi ya karena orang cuman baca jadinya maksudnya yang maksud baik jadi maksud buruk dan lain sebagainya. Karena ingat loh, sekali kita bermedia sosial, apalagi udah punya followers, itu tandanya kita juga sudah harus bertanggung jawab dengan apa yang kita posting, apa yang kita share, dan apa yang kita komentari. Dimulai dari diri sendiri dulu aja, rockstar. Kalau emang tidak ada hal-hal baik yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita ketik, lebih baik diem aja. Atau ya udah cuman like aja, rockstar.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: FM, this is Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Ketemu keluarga, udah lama gak ketemu, itu tuh pasti jadi momen haru banget ya. Apalagi kalau ketemu keluarga setelah kita tuh disiksa. Dan ini yang terjadi oleh 3 ABK alias anak buah kapal yang disiksa di KM Maulana 23. Ini akhirnya tiba nih di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan mereka berhasil dipulangkan, terus juga disambut sama keluarga. Dan yang pasti ini semacam perbudakan ya. Gimana orang kerja disiksa, dipukulin di zaman yang udah merdeka. Dan sudah sepantasnya negara memberikan perlindungan. Semoga aja tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan semangat para pejuang rupiah, kita gak pernah tahu strugglingnya orang tuh kayak apa. Jadi harus berbuat kebaikan deh rockstar, sama sesama in this economy.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea.

98.8 FM, this is Rock Life Bali, where everyone is a rockstar. Namanya usia, itu tuh bukan menjadi penghalang untuk kita agar terus berolahraga ya rockstar. Bahkan banyak nih yang dalam usia 60 tahun ke atas itu jauh lebih fit dibanding orang-orang di angka 20 tahun. Seperti nenek 61 tahun nih yang baru aja mencetak rekor dunia Guinness Plank terlama di dunia. Ini guru asal Kanada, rockstar namanya Donna Jean Wild, nenek 61 tahun sekaligus pensiunan, sukses menahan posisi plank selama 5 jam tanpa henti pada 6 Oktober kemarin. Gila ya, keren banget ya rockstar. Sebelumnya rekor dunianya itu cuma 4 jam 30 menit. Yang dia juga yang cetak pada Maret 2024 lalu. Keren banget, gokil. Dan kali ini aksinya dilakukan di ajang Huntsman World Senior Games di Utah, Amerika Serikat. Luar biasa, respect banget sama Donna Jean Wild. Dan yang pasti ini menjadi inspirasi juga ya buat kita-kita yang umurnya belum genap kepala 4 tapi udah ngerasa jompo banget.

0: do you know about the multiverse?
1: I need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Oke, Rockstar, kali ini di Recommended Movie kita punya film yang udah cukup lama ya tayangnya, tapi gue lupa persisnya kapan, pokoknya ini udah lama banget. Judulnya adalah The Parent Trap. Ceritanya tentang dua anak kembar identik, Kelly Parker dan juga Annie James, yang tumbuh berbeda karena orang tuanya bercerai dan membawa mereka masing-masing satu orang. Keduanya tuh sama-sama gak tahu ya kalau punya saudara kembar, sampai gak sengaja ketemu di satu summer camp, dan di sanalah muncul ide gila mereka nih untuk bertukar tempat, supaya bisa gitu mengenal orang tua yang gak pernah mereka temui. Tapi rencana mereka malahan makin berkembang, jadi menyatukan kedua orang tua yang lama terpisah, dan disinilah masalah baru justru muncul. Ayah mereka ternyata sedang deket nih sama seorang perempuan yang gak menyukai Kelly ataupun Annie. Gimana nih mereka menyatukan kembali keluarganya? Dan gimana rencana mereka menyingkirkan si calon ibu yang membencinya? Nah, tonton deh The Parent Trap sekarang di layanan streaming. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: 1.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kayak 3 bulan belakangan ini tuh terasa sangat cepat sekali ya rockstar. Gue gak ngerasa September ada ampas-ampasnya acan tuh kayak gak ada. Kok tiba-tiba udah Oktober aja gitu. Dan Oktober pun sekarang tiba-tiba udah tanggal 9. Ya ampun, cepet ya waktu berlalu rockstar. Tapi yang jelas semoga aja waktu-waktu kalian itu diisi dengan hal-hal yang baik. Dan semoga juga 3 jam kebelakang tadi udah diisi dengan hal-hal yang baik juga. Udah 3 jam loh ditemenin sama Gabby Jensen di Drive and Jive. Ini waktunya undur diri, tapi tenang aja karena nanti akan ada Paranoia yang temenin kalian di jam 10 malam. So, Gabby Jensen pamit. Thank you so much untuk Dana Suwardana as a producer dan juga operator yang bertugas. And have a rocking weekend, rockstar. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Live Bali. Suasana Bali itu emang lagi menyenangkan gitu di Oktober Rockstar ya. Apalagi kalau kamu gabungin bareng sama tradisi ala Jerman. Nggak usah jauh-jauh ke Jerman, ke Sanur aja, karena ada Atamba Battle Shop yang punya Oktoberfest. Hari Sabtu 10 dan Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam di Beachfront Icon Bali Mall Sanur. Ini adalah festival yang terinspirasi dari tradisi Bavarian alias Jerman lama. Dan Atamba sebagai battle shop terbesar di Asia Tenggara ini menghadirkan Oktoberfest. Kali ini hadir dengan banyak banget pilihan birnya. Ada Erdinger, Island Brewing, Asahi, Peroni, Bintang, dan masih banyak lagi. Akan ada beer testing, ada fun games, hadiahnya banyak. Terus ada live DJ, ada Bavarian dance performance, dan gak ketinggalan juga ada free flow beer dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Tuh, nyenengin kan ya? Terus ada stand makanan yang enak-enak banget. Terus ada pork knuckles. Ini adalah ciri khas dari Oktoberfest. Dan acara ini free entry. Cukup kamu registrasi membership on the spot. Jadi langsung datang Oktoberfest dari Atamba Battle Shop. Hari Sabtu 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore di Beachfront Icon Bali Mall Sanur. Info lengkapnya cek aja atambah.com. Juga sosial medianya di @atambah.id. Sekali lagi,

bilang katanya, "I'm not worried about the threat of AI, khususnya dalam musik." Nah, Fred bilang dia tuh justru nggak melihat lawan dari AI itu sebagai musik buatan manusia. Menurut dia, lawannya

saya sendiri adalah bagian dari kenikmatannya. Nah, dia bahkan menyebutkan proses bikin musik sebagai macam meditasi dan daily compass-nya si Fred. Makanya dia bilang sampai sekarang dia gak punya keinginan sama sekali buat menggunakan AI dalam proses bermusik, karena menurut dia bagian yang paling berharga itu justru ketika lo punya sebuah ide tapi belum tahu nih gimana cara mewujudkannya gitu. Dan mungkin itu tuh yang gak bisa digantikan ya, cuma dengan menekan tombol generate. Apalagi sekarang AI ini memang

ngekomplain. Nah, lo juga harus takut karena dilihat dari langit ya, Rostar ya. Nah, polisi di Ibiza dilaporkan mulai menggunakan drone yang dilengkapi kamera infrared buat mendeteksi private party atau event ilegal di villa-villa. Ini untung banget ya, ini tuh cuma baru di Ibiza. Coba bayangin aja kalau di Bali, buset banyak banget nih yang keciduk ya kan. Bahkan ada footage dari polisi Saint Joseph menunjukkan drone mereka terbang di atas area tertentu sampai bisa ngezoom ke plat nomor mobil yang diduga sedang berkumpul sebelum acara loh, gila. Dan apparently ini tuh berawal dari sebuah undangan party yang beredar di WhatsApp. Nah, konsepnya juga bukan sekedar dikasih alamat villa. Nah, orang-orang tuh diminta kumpul dulu di lokasi tertentu, baru kemudian dibawa ke villa party tempatnya berlangsung. Jadi sekarang kalau biasanya orang mikir gimana caranya masuk party ini, polisi mungkin mikir gimana caranya kita nemuin party ini. Makanya bisa-bisa sampai pakai drone. Nah, dan yang menarik, polisi Ibiza bilang private villa ini nggak otomatis berubah jadi nightclub cuma karena lo tulis invitation only di undangan. Mereka juga bilang masalahnya bukan cuma suara berisik, tapi party ilegal ini bisa menimbulkan masalah keamanan, lalu lintas, parkir, sampai keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi kalau dulu teknologi dipakai buat bikin party makin gila, sekarang teknologinya juga dipakai buat memastikan partinya nggak terlalu gila, Rockstar ya. Karena emang kan di Ibiza, buset orang-orang mah, kalau ada drone terbang di atas villa lo, ya jangan langsung kira itu footage after movie, Rockstar ya. Siapa tahu

0: This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live from Rocky Life, Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam kita menemani lo rockstar. Thank you so much buat semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir, ya kan? Sekarang gua waktunya buat lanjut party. Kenapa harus tidur? Tidak boleh tidur, karena ini hari Jumat. Thank God it's Friday. Besoknya Sabtu, udah weekend. Jadi, marilah kita menggunakan waktu ini untuk berpesta, rockstar, ya. Pokoknya, hati-hati aja kalau misal lu party. Drink responsibly. Jangan sampai kacau, jangan sampai jackpot, ya kan? Kalau jackpot, malu dong dilihat sama orang-orang. Gua pamit dulu, rockstar. Enjoy the rest of your night. Have a rockin' night, and I will see you on the dance floor.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe, don't drink and drive.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.